0: West Coast Radio.
1: Nizar.
0: Malenu Sili.
1: Wenjong.
0: Manduka je di masrang asuno rek. Maman tambanar mak.
1: Tambanari magamte.
0: Man tambanar.
1: Nasimbatina fo yor undi.
0: Yo baran di binyanu ban nasimbatina neirani binyanu ban.
1: Ah, kelenirin amiligar.
0: Yo amiligar ka sekmin wang nint rupe ka longo wil punom bol maku. Inta to inga longo win ngat.
1: Tapi kau tak
0: kumpanyar bon sere. Ah, mengkumpanyar album aja nyampe aku tu.
1: Nara tak tutup wiu ekrek atam tipta
0: pen. Hmm.
1: Wiu ekrek bon saya lama kroko.
0: Ah, anda mjem mako kete.
1: Ene tuan jong tu ek joko yang genul mas.
0: Okay, baramak. Apa yang bikin ngalu kung kalian hari dimas teriri?
1: Yo leneri gara formu.
0: Yo.
1: Oko ngim tetu la ko ko lena nyana jeni yow fi yow.
0: Ma fiar ci diga segmin ka to radio.
1: Ah,
0: bu
1: ta
0: joki. Hmm.
1: Okay. Yo ka fi wonga mo ngiri mama jow.
0: Ah.
1: Bi no turul si yana ni kam ni ko ga yinjil.
0: Yo ande ka sikanam karut.
1: Pa de gebu to kontan.
0: Okay, mantan binji gende jan bi yu lankiri.
1: Kundi yu li tebe ni ngam digi puri gawu ndi ga konse.
0: Yo, okay. Mantan binji garobi.
1: Yu li tebe bu linga kalolam bi te kalong gari.
0: Yo, aswar. Mandong, okay, baram. Deru kanwar.

0: Daite katap ni binyang mafiar binyang katu purir katu kandis kalong kapurir ka garana nind te kanam karud. Daite ngi sekumin binyang kwe ni je di kandis ulke bud. Kandis ulke asi kandis ki meke alilin mak aku jokan beli para ume bud.
1: Kilis ku forma ba ku kilis ku na bim forma.
0: Binyang, forza, forza Guinea Bissau, forza Gambia, manjakus di Gambia.